Ini bau lagu yang cekal, yang gay, yang gay, yo, yang gambar, Aja ya.